en sapu. Juda registrasi. Tek faya, brontrong asisi. Tek faya. Juda registrasi mu hel.